ore a bega di tlhagotse se se tlere kgang tiro tiitse se go go data a ike a maka kamsanga babu sa soro pira tlo se kutse na gare ke netse rami dan out a bit hallelujah.